kutuku mama moya kuma kaya kawa. Mama moya kaya iu. Mama moya kaya kimi. Juntum boa, juntum boa, juntum boa. Ya tahu.